0: kerang ina tiru ba nanda ngu zu zong rinpe mumu rinne shu sha ge gyun zi ba
1: o zhe
2: jige jiu su da xian ji fei yi chuan cheng ren
1: yi ne
0: le se le se ta kerang nanda cim su le ge di cha le di nan je da ka ce su zhu yi na
1: ta na sim be cha ni ji ta ge gen ji ma lan ni ji dan de bu le lo sum zhu su le ta sha di le ya ji tong che ba ta ni ji nan de ba ran ga ji ka so ji ta di le ya ta be ta ya di ya sen na le ya sim ju ni le ngaran cha cha na ta chi ra ni po la ge chi ma le ta mi rep ta ma so mi rep sum
0: ni si
2: le de
1: ཨ་ལེ་ལེ་སེ་ལེ་སེ་ཨ་ཨ་ཅམ་དེ་ཡ་ལེ་ཡ་མིག་སེ་གི་ཤམ་ཤིན་དང་མ་ཅ་ཁེ་ཆུ་ཁ་རུ་ཡ་ན་ཏ་ཤམ་དེ་ཆ་ཆ་གི་ན་ཏ་ང་ཅུ་དེ་ཁོང་ཅེ་ནེ་རེ་གི་ཡུ་ཤུ་དང་ཆོ་བ་ནེ་རེ་གི་ན་ཏ་ཤ་དེ་ཡ་ནེ་མེ་ད་མི་རོ་ཅེ་ཨ་ང་ཅུ་ཁོང་བུ་ཏ་ན་ཤེ་ན་ལོ་གི་ཏ་ཤམ་དེ་ཆ་ཆ་གི་ན་ཅེ་ཤོ་རུ་ chung digi tat xie zhe di jin shir shen na tat xia xian da min zhawa xia di la tat di qi li ta na mi do pe ma na lo cha zhe na ning zu
0: o ri xia zhe ning zu ri xia
1: xie zhe yon di zhi zhi
2: di la jim zha min zhaw jige kis na shou gong fung zhe da min
1: zhaw zhe tat di ngoma ki cha zha zhe na tat tan za tat kol cha ma din zhe yo zhe ngoma yin da shou gong zhang ki na gui zhang din zhi zhi mi ya zhi ba tā nāmbu yīn ā chāra lākwe, tā kēchē dāyā lākwe kī, nirī rā. Tā tāndā tī rī chāpū rā yā chī rā, tā nāndī kōlō, nirī sāmbu nirī kī, rī chē tī nirī kī tā rū rā. Chī kē kīm dā fāng rā jī. Ā, tā
0: rī chē dāyā tī.
1: Nāmbu rā hāndī tā sū chū lākwe nirī sāmbu rā. Tā tē yā lī yā gyūp Tan digi jini nambu ta, jini ya jase nye ure, se di, se di jase nye.
2: Jige
1: kime ran se, ran se. Jase di nye, ta nime tinzi nire nye, ten jini chukja che, jini ten nambu che nye. Ta kejian cha sha jina, ta di.
0: Jige che
1: nye. Ta kejian di cha sha na, jana ki kejian. Ta ki jaka kejian, kejian naga nye ki nire, kyu chi nire chuk. Ta nambu di so chini, ten jini shim se nye.
2: キラキラ、インディジェシャムチ、あ、にまちなら、トンチェカツツツトゥブナチ、にまちなら、チャンリャン。うん。たみちぎんがずくにでてんね、シャムソンズセンテ。あ。にでソンズ。にちげ、シャムソンズ。ソンズセンテ。キラキラゲ、シャムタンデゲやディヨルベンタ、ビュゼデムスネ、ビュゼヤガタビュゼ、でシェンバディンテヨルベ。
1: だけなんかだんだ、シャムティスはラクチャカルカルこれ。だラクチャスの地形じゃん。お、工具そうまで。じゃ、だんで、ラクチャっていうのだ、なんか貸しなこれ。うん、貸し貸しこれな。で、ペチャじゃん。シャゴディナロキペチこれ。ああ、ね。で、ナロキでペチかがちじゃん。うん。だ、で、シャムティでやペチこれ。うん。じゃ、こう、だ、シャムゼシャマレだ、で、うん、チェジュン。うん。チャディレアチ。
2: 拉迪拉提迪，
1: 我这个白姐姐，但是家里也生产的，也干了嘛，有些小牌子，也干了。嗯，小牌子，嗯，模具的，哦，那就是嘛有些，他不做都是挺多吧？嗯，看顾不得搞过去。哈哈哈哈哈。你看那做，从家机关嘛这样，查到哪里呀？这个给我们线上的，
2: 线下，
1: 嗯，那从家不，你就提出来了，也能从家机关以来。但我们这个，他这咱们这个东西。 Toyin digi nalo liyachi

0: Dinge kasus ya kok fikai. Lepas itu dia dia ayuh. Kip tu ya?
1: Kip tu.
0: Tak tak si, jangan ada itu cilek kerja apa?
1: Jaya jengah yu, ini yang agak jodoh itu, bala ke usus cek nanti. Cek zanya ni dah lama jangan macam cek cek, cuma dah ni muda cilek zanya agak jengah yu. Jangan tim tu cipet lezat ni dia pi, jangan pakcik sebut cerita cunga.
0: Masih dah. Tidur ni. Shamchi bhe tshusu.
1: Shumusu, nye chen rangge, yao shira chakbi. Nye rangji shi ayu, nga chungtio gang chen jabe gebele. Nye hudzun chebe mazi rikbe shira chenbi. Che zangge lage nga di teng tenki du sigi. Nimji nga zun nale, tongzum chebe gebele. Ba lage nga uzu che mi mangu yu sa, dangu yu sigi. Yine di nimde kashira chebe hine. Nga sibu gibu.